0: Guest RJ.
1: Assalamualaikum.
2: Kaba
1: guest RJ ge mirege program ay koi sama. Aun demi unne ane kaise miyaad hone jisu.
2: Ane kaise aun demi badlo kol di ding. Umil kurang hama. Ehun tering aun ne kam mirege samati baba ne kama ding. Enu sadam kaba halawal kine ba.
1: Ragalam mida ni ani henge wara bisara ekam kine kadutta.
2: Musung hama wara gosko miyod ni do. Maadi ke ding mirege sama madukuram bijahun biparos. Tengok mana ni, ehun tiri ni kau hamar maja fire bagut kulah heida kuldi mana kalau mimit kuri ni miri sama. Eno.
1: Hama beruang, beruang wah hama befolong, miharum fizikin hama SMS kuri mung gendam bi DFM 91. Nangga wah fa PSM AI wade DFM 91 nengga mau fau hama. Nannot kuri mung kuri gendam bi harum ke mih. Pagulam miri hama nuwejje huma, nuwagadi beru mah hama ehen rere ke eggota. Kuri genda gotang hama chief hami wate hama hama beruela wah katakala. Kurang sama ni wajah kau lah ekor mahau dekka sama wajah kau beru am beru wah sama
2: parah tak
1: ah urusan tu keluar lebih faham ni sama ni pertama ikam aku sama riti lawe kong program fasad